zaiwala ini kundisi andeka osandisa nzika ini kusiana masiyewa kodi anaosewa diwalela bwanjiku nine muntu wa bambo kumanda wagonako ukuchita chiani bwanji.

okanye uboni otenkapala otenkapale otenkapala akusomo okanye uboni